sita makumi abiri sita biri hashies turumbai sedume rebagora sime mporogome nunje bedembe kwetuli barabasebo VIP ne VVIP soko urumbe ndirimbo kawalia yine senti wali mkuange ria sude ni mchibuga stoko muri utia ugami yankurete dama uli ne manje jisabu demu.